Alanjara, Kakara, Olparera, Willarara, Kulinjara, Jinapai. Allah Jalaka Jinama, Kulinjara.